mani gobe waru bia dawa bera dechara giri daki jirawo dawa kushini gobra gaga dawa kabuku makamba go ari gaga bera rebu kuma owe bidera na kwa mika owe bidera na biya kabi anokala ba waru bia dawa bera waka niyo yongera kushiru kera

Jangan lupa buat lagi. Bulgara pererunya nyo. Musa jalan buat ke desa. Jangan lupa buat lagi. Warbiasa wabera.